Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadir.

سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Al-haya, sifat malu, merupakan sebuah perkara yang memiliki kedudukan yang tinggi dan agung dalam agama ini, sehingga tidak mengherankan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadisnya bersabda, Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula Iza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Di antara perkara yang pertama kali dijumpai manusia dari kalam nubuwah, yaitu kalamun nabawi, apabila engkau sudah tidak malu, maka silahkan kau berbuat apapun yang engkau kehendaki. Maka tidak mengherankan Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam Al-Jawabul Kafi menyebutkan, wa huwa aslu kulli khairin وَذَهَابُهُ ذَهَابُ الْخَيْرِ أَجْمَعِهِ. Sifat malu ini merupakan pangkal dasar dari segala kebaikan. Maka hilangnya rasa malu merupakan hilangnya kebaikan seluruhnya. Kemudian setelah beliau menjelaskan panjang lebar tentang permasalahan malu, setelah menyebutkan beberapa hadis tentang rasa malu, di antaranya sabda Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, "Al-hawal haya'u kulluhu khair." Dalam riwayat lain disebutkan, "Wal haya'u khairun kulluh." Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Wal haya'u la ya'ti illa bi khair." Dan rasa malu itu semuanya baik. Rasa malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan, wal maksud anna dzunuba tud'iful haya'a minal 'abdi. Dan maksud dari penjelasan atas pernyataan-pernyataan sebelumnya adalah bahwasanya dosa-dosa itu melemahkan rasa malu dari seorang hamba. Hatta rubbama in salakha minhu bil kulliyah. Bahkan bisa jadi rasa malu ini hilang secara total dari seorang hamba. Hatta rubbama innahu la yata'assaru bi ilmin nasi bisu'i halihi wattila'ihim alaihi. Dan bahkan terkadang hamba tersebut tidak terpengaruh ketika manusia sudah banyak mengetahui tentang keburukan kondisinya atas kemungkaran yang dia lakukan. Manusia telah mencermati dan mengamati hal itu. Ketika mereka kaum mufarriqah melakukan perpecahan di sana sini di berbagai tempat, dalam kondisi sekian manusia telah banyak mengetahui kemungkaran yang mereka lakukan,
Namun yang demikian tidak berpengaruh terhadap mereka. Mereka masih tetap kekeh, tidak bergeming atas perbuatan tersebut. Kemudian beliau rahimahullah melanjutkan, bal kathiru minhum yukhbiru an halihi wa qubhi ma yaf'al, dan bahkan banyak dari manusia telah mengkhabarkan, telah menyampaikan, memberitahukan tentang kondisi hamba ini, tentang kejelekan yang dia lakukan. Bahkan telah banyak para da'i, telah banyak masyayikh, ulama ahlu sunnah telah menyampaikan dan mengkhabarkan tentang apa yang mereka lakukan dari berbagai macam perpecahan. Tetap tidak bergeming. Maka kemudian Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan, qala wal hamiru lahu ala dzalik, maka penyebabnya adalah yang membawa mereka atau hamba tersebut tetap kekeh tidak bergeming adalah insilahuhu minal haya, ketika sudah hilang rasa malu dari hamba tersebut. Qala wa idza wasala al abdu ila hadhil hala, maka seorang hamba apabila telah sampai pada kondisi ya demikian, lam yabqa fi salahihi matma', tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari kebaikan hamba tersebut. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah.

0: Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du, para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Demikian kondisi seorang hamba ketika rasa malu telah melemah dari dirinya, atau bahkan rasa malu telah hilang dari dirinya. Berbagai kejadian yang telah berlalu, yang telah menimpa ataupun sedang menimpa kaum muslimin atau bahkan ahlus sunnah wal jamaah, kita jadikan ibrah dan pelajaran untuk kemudian kita tidak terjerumus dalam perkara yang mereka lakukan. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Namun permasalahannya la tafrid wala ifrat. Jangan kita bermudah-mudahan ataupun kemudian melampaui batas dan berlebihan. Di sana ada sebuah permasalahan dari pembahasan sifat rasa malu. Jangan sampai untuk kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wasalam telah menyebutkan wal haya'u kulluhu khair, rasa malu itu semuanya baik. Masih ada di antara manusia yang merasa dirinya malu, ternyata apa yang dia yakini dan dia anggap itu sebagai rasa malu mencegah dia dari kebaikan, mencegah dia dari mendapatkan ilmu, mencegah dia dari melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mencegah dia dari kebaikan-kebaikan yang lainnya. Sementara Ar-Rasul alaihi salatu wasalam telah menyebutkan bahwa malu itu semuanya baik. Maka ketika di sana ada rasa yang diyakini oleh pelakunya itu sebagai rasa malu, namun hakikatnya tidak mengantarkan kepada kebaikan, maka yang demikian dari sisi syar'i tidak dikatakan malu. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, dalam pembahasan Kitabul Ilmi, dalam bab Al-Haya'u fil Ilmi, hukum rasa malu dalam ilmu, beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan wa amma ma yaqa'u sababan li tarki amrin syar'i fa huwa madhmum. Adapun rasa malu atau sesuatu yang dianggap itu merupakan rasa malu yang di mana ketika terjadi ternyata menjadi penyebab ditinggalkannya perkara yang syar'i, fahuwa madhmum, maka ini merupakan perkara yang tercela. Walaysa huwa bihaya'in syar'i, dan hakikatnya itu bukan merupakan rasa malu yang syar'i. Walaupun dari sisi kebiasaan uruf manusia atau dari sisi bahasa bisa dikatakan itu sebagai rasa malu, namun hakikatnya rasa malu yang mencegah seorang hamba dari perbuatan baik laisa bihaya'in syar'i, itu bukan merupakan rasa malu yang syar'i. Wa innama qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa innama huwa dha'fun wa mahana, hakikatnya itu hanyalah sebuah kelemahan dan kerendahan dari hamba tersebut, ketidakmampuan dia untuk kemudian mengantarkan dia kepada kebaikan. Maka dari sini para hadirin rahimani wa rahimakumullah, dalam permasalahan malu jangan sampai kemudian kita terjerumus dalam tafrid ataupun ifrat, karena sesungguhnya dinul Islam dinul wasat, agama Islam adalah agama pertengahan. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat, Allahumma saddid ulata umurina likulli khairin wa huda, Allahumma ja'al lahum bitanatan salihatan wa la taj'al lahum bitanatan sayyi'atan. Rabbana arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت

Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis.

Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis